wala hadu chat karlo mas karto jina jangana do do romi gre jine kara to kar ge dam kam ladu kula kai ne kara sta ma kor goluma kan lo kar de grang batare ta turu gan kara sne kroso gremi uje tarje ke do bidi uje paji uje berji sar karne maji abdullahi ya technicien am gudu ndone fatime kaja mala to unda kemiko kula jiri ma to ndu balan tilum gais ko kanje kilam ya tilum gulel de neje kar so kare to duroju aku jindu sita sarase ko konsino mengar Lionel Matora Berimboy Kolaju Kargus Chinechungane to Togremi. Komi Aouji. Merci les amis.

Ala kalas koka yang kadem ramad si kuto. Dina undum daga bari ne mamudu gasara. Nina tos jin do gin dete undum daga de si awoi mikro Lionel nomen gar no bangom jadi gina birita inde kum kede dorosite. Sogu.